0: Bu, sebelum minum agar ilustrop, Bapak jalan 3 meter saja sudah enggak betah.
1: Benar nggih, saya itu benar. Waktu sakit-sakit temen niku lah mboten sakit malah 3 meter men. Pokoknya saya bisa berdiri mawon pun susah ngonten lho.
0: Niku sebelum minum agar ilustrop ya, Bu?
1: Nggih, leres. Nggih, sebelum minum agar ilustrop niku koyo parah Bapak niku.
0: Kalau sekarang setelah minum agar ilustrop, Bu?
1: Ya alhamdulillah sekarang jalannya sudah agak lumayan, ada berapa meter sudah bisa, sudah enggak istirahat lagi itu loh Mas.
0: Harapan Ibu ke Bapak kira-kira apa nih?
1: Baik, lebih sembuh seperti semula, biar yang dicita-citakan Bapak terlaksana. Bapak merasa kurang enak badan sudah berbulan-bulan. Alhamdulillah kita berobat banyak kerbahan gara-gara minum obat agariostrop ini. Alhamdulillah Bapak sekarang sudah agak sehat. Agariostrop luar biasa.
2: Dapatkan Agarilus Drop di Apotek Mutiara Tugu Mulyo, Apotek Ayen Tabajumeke, Apotek Tridatu, Apotek Ivana, dan Apotek Tifa Farma Lubuk Linggau, serta di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Ibu Sutina dari Taman Negeri Dusun 2 Kecamatan Wai Bungur Kabupaten Lampung Timur.
1: Ibu, kemarin sakitnya apa yang sampean rasakan?
0: Yang saya rasakan itu sakit emah itu loh Mas, sakit lambung ya toh. Saya sebelum minum Agarilos Drop tuh kalau makan telat sedikit aja sakit, ya kan? Kalau kebanyakan ya sakit. Nanti sakitnya tuh nyerumusnya ke sakit kepala. Tapi alhamdulillah sekarang saya minum Agarilos Drop ini enggak merasa apa-apa. Sehat alhamdulillah kok. Terus sekarang ini saya dengar-dengar obat ini, tanpa menyesalnya adik saya tuh kena diabetes sampai meninggal itu. Kalau tahu obat ini dari dulu adik saya kayaknya enggak sampai meninggal lu. Yakin betul.
1: Dengan Agarilus bisa
0: iya, sembuh.
2: Terus kenapa waktu itu adik ibu tidak dikasih Agarilus saja?
0: Muncul kan belum lama ini. Tapi dulu kan belum ada. Agarilus itu ini teman-teman saya yang punya penyakit emah, lambung, darah tinggi, yang punya diabetes, kolesterol, inilah nginomo. Kamu Agarilos Drop, alhamdulillah pasti sehat-sehat, luar biasa obat yang mujarab. Semenjak saya nginom Agarilos Drop itu sehat walafiat.
3: Dapatkan Agarilos Drop di Apotek Tridatu, Apotek Ivana, dan Apotek Tifa Farma Lubuk Linggau, serta di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau. Awas, hati-hati produk palsu. Pastikan yang asli dan berhasiat. Ada kode
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Kenyamanan hidup bisa kita rasakan saat selalu sehat. Kini telah hadir CV Mutiara Berlian, solusi sehat dengan Agariluseris. Anda menderita sakit degeneratif dan kronis, Agariluseris membantu kesehatan puluhan ribu konsumen. Agariluseris, lengkap dan dipercaya. Kini giliran Anda sembuh dan sehat.
1: Mungkin berkat ini juga Agariluseris pengaruh, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang saya sehat semuanya. Alhamdulillah berkat Agariluseris. Alhamdulillah ya Allah, benar-benar hebat ini Agariluseris, alhamdulillah.
2: Dulu saya pernah sakit, yaitu yang pertama gejala liver, kedua asam urat 13,9, kolesterol tinggi, darah tinggi. Maka dari itu kami minum Agarilius tiap 3 jam 1 kali. Terima kasih kepada Agarilius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
3: Agarilius drop nomor 1, hebat, dahsyat.
4: Luar biasa, gunakan Agarilus Drop sebagai solusi terbaik.
5: Dapatkan Agarilus Drop di Apotek Tridatu, Apotek Ivana, dan Apotek Tifa Farma Lubuk Linggau, serta di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau. Awas, hati-hati produk palsu. Pastikan yang asli dan berhasiat. Ada kode
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: sakit sesak napas ya?
1: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
0: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas apa santan nggak bisa makan, napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum agak rilus ini, sehat alhamdulillah. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadion ini beli. Kalau nggak beli rugi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Abiki cuman nganurut karena anjuran sadarek-sadarek itu. Amun tosep obatna sakit deh ya. Betengi perih deh, perih deh. Nanti di lambungnya tegis luka. Gitu. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa?
0: Patuting kita cek eta mah mah tak mah gitunya.
1: Kronis.
0: Kronisnya amun tos ngadahar jeruk eta ibu ya Allah perihna gitunya.
1: Obat naon eta?
0: Agarius drop etanya. Alhamdulillah nya abdi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes terus tas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes tas salat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta saenggeus tangin wae. Ya alhamdulillah urang jujur bae urang mah langsung nelpon kana layanan eta nya mangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abdi ye mangga ngaos konsumsi Agarius drop eta wungkul di abdi Agarius dropnya ya, amin ya tos sakitu wae lah ti abdi ulah poho nomor abdi bisik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821 8167 6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan nyata, Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata amin.
2: Untuk mengetahui produk Agarius lainnya, klik www.agarius.id. Agarius Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau peredam stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: bare peh tuwek emen to awakmu saiki.
1: Mosok se? Rasaku perawatan terus lho iki.
0: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal, sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
2: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
3: Zigo 26 susu kambing Etawa premium murni diperkaya dengan daun kelor, gamat dan

0: anti inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26 sehat, go go go.
2: Tips sehat dokter herbal. Tips
3: sehat dokter herbal.
4: Warga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai

mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

0: pada otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara.

0: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang berhadiah.
1: Badan sehat, rokok kuat, penyakit meninggal.
2: Mari kita dengarkan kesaksian dari Bapak Badri dari Desa Sukarami, Kecamatan Sumberharta, Kabupaten Musirawas, yang mempunyai keluhan sakit mah kronis dan perut membesar, dan berhasil sembuh berkat minum herbal Agarilus Drop secara rutin.
3: Namaku Bardi, aku dari Sukarami.
4: Sukarami Sumberharta?
3: Iya.
4: Awalnya kenapa Pak tadinya Pak?
3: Berobat pakai drop itu benjolan yang di perut ini besar ini hilang habis lama-lama.
4: Berapa lama Pak?
3: Lah setahunan lah, guyur tapi nggak bisa sekaligus.
4: Nggak bisa sekaligus. Udah habis berapa botol kalau sampai setahun sekarang?
3: Kalau enggak salah aku yang sudah diminum itu 13.
4: 13 botol Agarilus Drop.
3: Yo, sekarang aku kerja-kerja lah biasa aku.
4: Bapak juga ada mah?
3: Mah, neman aku mah. Mah lah, mah kronis aku.
4: Mah kronis ya?
3: Iya, ngatasi ini.
4: Ngatasi Pak ya? Betul. Yang lain selain profit sama mah, ada enggak masalah yang lain?
3: Yo, pinggang. Pinggang tuh habis ini lama-lama agak kurang.
4: Enggak mana waktu Bapak cara minumnya Pak?
3: Cara minum aku pertama ini, pertama minum, pagi misalnya 7 tetes, sore 17.
4: 17 tetes?
3: 17 pake tetes, air. Terus 17 tetes terus. Nah lama-lama nambah aku 20, 22 paling banyak.
4: Pakai air anget?
3: Pakai air biasa. Tuh air biasa, air dingin.
2: Dapatkan Herbal Agarilus Drop di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
5: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh
2: aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

bisa menjelajahi

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: 10 puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, dan

0: 0821-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Tip sehat Dokter Herbal. Tip sehat Dokter Herbal.
3: Warga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Nah, utamanya

0: kita komplit, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Monggo Pak, niki wedange.
4: Nggih, Bu, suwun.
3: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
4: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
3: Oh, alah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: Kan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Mangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
5: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
4: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
5: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
4: Tenang, nggak perlu disuntik, cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Ya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
6: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang, cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
7: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
8: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
9: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Saya pakai Mobile JKN.
17: Saya pakai Mobile JKN.
18: Kami pakai Mobile JKN.
19: BPJS Kesehatan
0: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi, susu kuda yang mampu meningkatkan

0: sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM.

0: Newsbreak Kumanam, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

Assalamualaikum Citra FM, Lubuk Linggo, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, gimana kabarnya nih pagi ini? Harapannya sehat selalu, baik-baik saja dan bahagia ya buat sahabat Citra semua nih. Dan terutama yang lagi dengerin radionya kali ini ditemenin lagi sama Dina untuk dengerin lagu dangdut terbaru ya, sambil mau dengerin juga nih pantun-pantun terbaik dari sahabat Citra semua. Dan 4 hari lagi nih sahabat Citra udah menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 nih ya.

Nadina ingatkan kembali buat sahabat Citra semua, pastinya untuk memeriahkan dan meramaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk senantiasa menjaga kesehatan. Apalagi saat ini ya, musim kemarau gitu, panas setiap hari, dan pastinya rentan dehidrasi. Selalu diingatkan setiap hari untuk banyak-banyak konsumsi air putih dan menjaga imunitas daya tahan tubuh. Dan ya, ada banyak cara pastinya sahabat Citra untuk menjaga kesehatan ya. Ingat, kesehatan itu mahal ya, karena kalau kita nggak sehat semuanya jadi terhambat. Tapi kalau tubuh sehat, aktivitas berjalan dengan lancar ya, dan kita bisa mencapai tujuan yang kita harapkan dengan tubuh yang sehat. Lagi-lagi, salah satu tips mudahnya nih, dengan menjaga daya tahan tubuh, konsumsi Agarilus Herbal.

Ada banyak series dari Agarilus ya yang bisa Sobat Citra gunakan untuk menjaga daya tahan tubuh, antaranya terutama ada Agarilus Drop. Ada lagi Agarilus Qualen dari ekstrak minyak hati ikan hiu. Dan ada lagi madu lambungku yang bisa dikonsumsi setiap hari. Rasanya enak, gak enak, hidupnya sehat. Yuk pokoknya sama-sama hidup sehat bersama Agarilus Herbal. Dan ya Sobat Citra, kembali lagi nih seperti biasa pastinya mulai pukul 10 sampai pukul 12 siang ya. Tina bakal nemenin Sobat Citra semua untuk dengerin lagu dangdut terbaru sambil mau dengerin pantun-pantun terbaik dari Sobat Citra semua. Karena mendekati hari kemerdekaan Republik Indonesia, bisa lah ya kalau pantunnya nyerempet-nyerempet dikit gitu hari kemerdekaan. Dan ya, tapi sebelum itu Dina bakal puterin dulu beberapa lagu untuk pemanasan kali ya pagi hari ini. Ada Sri Devi nih, artis Prabu Mulih Kita nih ya. Kalau kata Dina ini mah dia si ratu dangdut yang nadanya tinggi ya. Kalau disuruh nada tinggi tuh aduh Masya Allah enak bener. Semakin tinggi nadanya semakin enak didengar suaranya. Sepuluh bulan lalu sudah rilis album terbarunya dari Sri Devi dengan judul Terpesona. Hayo, siapa nih yang belum pernah dengerin? Oke langsung aja ya, biar pada denger lagunya gitu kan. Sama-sama kita dengerin suara merdunya dari Sri Devi dengan lagu Terpesona.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh...
2: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Manila 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek

0: Wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.

0: jarummu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul Kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brik. Kapsul Kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Seratus dua koma enam Citra FM.

subuh gitu. Makanya makan sahur itu sebenarnya adalah cara makan yang benar ya. Jadi pagi-pagi sekali itu sahur. Makanya sahur itu sunnah. Selain sunnah juga bisa untuk kesehatan.

Tapi ya kadang-kadang kalau perut Indo ini ya pagi-pagi tuh udah kerucuk-kerucuk aja langsung disumpulin karbo. Makannya makan nasi pagi-pagi ya. Itulah kenapa ya kadang-kadang beraktivitas baru mulai jam 8 udah kerasa ngantuk karena pagi-pagi makannya udah makan berat. Memang untuk mengontrol keinginan mulut kita ini yang selalu ingin mengunyah makan enak agak susah ya sahabat Citra. Jadi harus pinter-pinter minimal memilah makanan yang baik dan baik juga untuk kesehatan. Karena kadang penyakit itu gak jauh-jauh datangnya dari mana ya. Kadang ada juga yang datang karena makanan-makanan yang sering kita konsumsi berlebihan.

Baik sahabat Citra, seperti janji di awal tadi, Nina kembali untuk menyapa sahabat Citra semua. Jangan lupa siapkan pantun terbaiknya pagi ini. Boleh lah ya sedikit tadi nyerempet mengenai hari kemerdekaan. Nina awalin dulu nih, bentuk cakepnya ya, jangan lupa di rumah. Segala asyik didik di kereta, keretanya baru membawa bendera. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta, semakin maju, berdaulat, dan sejahtera. Widih, ada yang bisa nandingin gak nih pantunnya pagi ini? Oke, daripada penasaran langsung aja kita angkat teleponnya. Silakan seperti biasa sahabat Citra yang mau gabungan ke 0733451977. Jangan lupa passwordnya di Citra Gengseng. Ziga 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: Citra Gongseng.
1: Halo Citra Gongseng, si Budi Alam kuang kuat nendang banget.
0: Nendang banget. Ada siapa di mana?
1: Dari Selangit Dalam.
0: Selangit Dalam ada, aduh lupa namanya, Bang Edi bukan?
1: Bukanlah, Bang John Baja.
0: Oh, Bang John Baja, aduh lama gak gabungan nih Bang John. Gimana kabarnya, sehat gak nih?
1: Kabarnya sehat, lagi di kebun nih.
0: Wih, lagi di kebun aja. Udah sarapan belum tadi?
1: Udah.
0: Baru balik motong.
1: Wah, kalau di kebun nih motong nih lah pencarian di Selangit Dalam nih.
0: Jangan salah ya. Motong itu banyak duitnya. Aduh.
1: Ya. Duitnya banyak.
0: Ya, pekerjaan sesuai lah ya. Sesuai dengan pekerjaan, sesuai juga dengan hasilnya gitu ya Bang John ya.
1: Kerjaannya sesuai dengan hasilnya.
0: Betul sekali, kalau berat berarti hasilnya juga yang berat tuh. Hasilnya juga banyak gitu ya. Tapi ada lagi yang enak tuh Bang John, ada nih ya kadang-kadang orang yang dapat pekerjaan yang diinginkan semua orang. Pekerjaannya pekerjaannya main-main jadinya serius, ada yang kayak gitu ya.
1: Main-main hasilnya dikit juga itu Marina.
0: Gitu ya. Oke, pokoknya lancar-lancar rezekinya buat Bang John ya, semangat terus kerjanya, semoga sehat selalu ya. Ini mau Dina kasih tips biar hidup sehat enggak Bang John?
1: Sehat.
0: Biar hidup sehat coba-coba konsumsi Agarilus. Udah pernah belum konsumsi Agarilus Bang John?
1: Apa?
0: Udah pernah konsumsi Agarilus herbal belum?
1: Belum, aku kalau waktu kami di Selangit kami si 226. Kedua enam jam kami.
0: Oh, udah pernah minum susu Zigo?
1: Ya, susu 26 tuh sering kami dari Sio Selangit.
0: Waduh, luar biasa. Udah pernah nyobain ternyata ya dari Agarilus ya. Zigo kan juga dari Agarilus, Bang John. Gimana rasanya? Enak nggak? Mantep nggak?
1: Enak lah,
0: alhamdulillah. Untuk kesehatan, untuk stamina juga boleh tuh Bang John.
1: Jadi ngambil dua itu. Untuk obat istri saya, sekarang istri saya sudah meninggal, kami pergi ngambilnya.
0: Innalillahi turut berduka cita. Sakitnya sakit apa kemarin?

0: Orang rumah ini meninggal tadi kan, waktu belum meninggal kan kami ngambil. Sekarang dia tidak ada lagi yang orang rumah yang minumnya. Kalau aku dia.
1: Turut berduka. Sakitnya sakit apa kemarin?
0: Sakitnya lembung.
1: Oh, lambung. Memang kalau asam lambung itu kalau udah kronis bahaya ya, harus cepat. Harus cepat ditangani dan kembali lagi, itu juga sudah garis takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga Bang John diberi kekuatan untuk menerima kenyataan yang saat ini dialami dan semoga. Yalah,
0: kalau menerima kenyataan ini memang pahit, cuman
1: iya betul.
0: Hari-hari itu lah.
1: Betul, dan ini menjadi pengingat juga bahwa kita semua pasti akan kembali kepada Allah nantinya ya Bang John ya.
0: Menghadapinya memang berat,
1: cobaan
0: orang rumah tidak ada ini.
1: Aduh. Berat sekali tanpa seorang istri ya Bang Zan ya.
0: Pakinya bapak, dia mata. Napa itu pula? Mata panjang lagi balik mata. Wah, beratnya. Belum bertamu sekali dengan ngopi ini. Masak banyu dulu. Jam tuh masak nasi, masak sayur.
1: Apa-apa sendiri jadinya sekarang ya?
0: Yalah.
1: Aduh, jadi sedih nih pagi-pagi ya. Turut berduka cita Bang John. Kuat-kuat, sehat-sehat selalu ya.
0: Ya.
1: Oke, yuk deh, biar makin semangat dulu. Ya udah sedih-sedihnya, pantun dulu.
0: Ini ada, cuman mengingat orang rumah, pantun ini.
1: Oke, gimana tuh?
0: Pucuk pisang di bawah jatuh, cakep. Pisang tidak berubah lagi. Tahan di ketak, tahan di pacung, kita pun tidak berubah lagi.
1: Waduh, sedih-sedih kali Bang John. Ada lagi pantunnya?
0: Apa pantunnya itu?
1: Ada lagi nggak nih pantunnya nih?
0: Tidak sih, kalau naik besok naik lagi.
1: Oke, di eman-eman ya buat besok lagi.
0: Udah sering bakal pukul di Tony, di kita ini. Cuman karena orang rumah tadi tidak ada lagi, ini kami balik rusun.
1: Oh, seperti itu. Jadi banyak-banyak aktivitas juga gitu ya Bang John ya. Biar nggak sedih gitu kan ya, kalau di rumah keinget terus gitu. Oke,
0: duduk solid, jaga bungan tuh sinyalnya.
1: Betul.
0: Sinyalnya tuh di depan kalau di rusun tuh solid. Di cetra tuh, biar kena kap di
1: net, kap di lesa itu lah. Oke.
0: Buatnya bersih.
1: Aha, oke deh, pokoknya semangat terus buat Bang Johnnya. Saya selalu jaga kesehatan ya, karena masih ada banyak orang-orang yang harus dibahagiakan. Yuk, Bang John, lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa nih?
0: Lagunya Dunia Milik Kita Berdua, Be.
1: Milik Kita Berdua?
0: Ya, yang lain itu kontrak dulu sebelum lagu ini diputar.
1: Oke, yang lain kontrak dulu ya.
0: Banyak judulnya itu Marina. Jadi kita berdua, yang lain itu kontrak dulu.
1: Iya, yang lain dengerin aja dulu gitu ya. Ada nah, Evi sama Rizky.
0: Diputar, tapi kalau lagu ini diputar, dia kontrak lagi.
1: Iya, dong ya bersama-sama ya. Kontraknya bentar salamnya aja. Yuk salamnya dulu buat siapa aja yuk.
0: Makasih kak buat Mak Ogol di Kota Padang tuh. Seluruh karyawan Mas Ogol, Mak Ogol lo kok gagal-gagal. Mas Aladin, Mas Arif, Mama Angel, Mak Fitri. Apa nama yang disebut portal? Makus lah sebenernya. Kupirin ala lame kenal.
1: Oh.
0: Makus ala lame kenal. Waktu kami jadinya sering buat begini kan pakai telepon. Kalau dulu kan pakai WhatsApp. Bandar salah tahun 93-94 kami lah gabung sama Kuso.
1: Oh, jadi udah lama kali ya.
0: Waktu di Pabeja, kami sering ketemu. Waktu dulu semenjar Pabeja tuh kalau tidak salah Mak Titin.
1: Oke. Ya ada lagi nah, salam.
0: Sekarang masih kenal sama Kuso, cuman jarang sekarang ketemu sama Kuso. Cuman suaranya be Mak Kuso, kalau bikin patung Mak Kuso memang oke waktunya.
1: Silaturahmi tetap terjaga pokoknya ya.
0: Kita ya dengar.
1: Oke.
0: Siap keluarga. Wawi lebu ketiga. Apa nama itu nih yang itu Mak Fitri, Fitri Palawang, Fitri Sinja. Orang yang baik, yang lain itu dari A sampai Z deh. Jadi Kak Agi, maklum lah, baru buka bung Pak Kakai Kak lah. Mungkin-mungkin kalau beri kebuan matap ini, buka bung terus ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bang John Belaji dari kawasan Selangit Dalam ya. Dan tentunya turut berduka cita karena kabarnya juga baru dengar nih ya, baru tahu. Memang sedih ya Sobat Citra ketika kehilangan orang yang kita cintai. Dan ya pasti semuanya pun akan mengalami gitu, tinggal nunggu gilirannya aja. Jadi saat ini makanya kita harus belajar juga tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Dan ya harus bisa ikhlas menerima takdir yang sudah Allah tetapkan. setidaknya ya, selagi kita sekarang masih diberi kesehatan, ayo ikhtiarkan hidup dengan healthy life ya. Hidupnya, gaya hidupnya harus harus disesuaikan gimana caranya biar tetap sehat. Paling enggak mencegah daripada mengobati. Ya lanjut lagi deh sahabat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via teleponnya? Jangan lupa pantunnya. Halo Citra Gongseng.
0: Bukan pantunnya, nendang banget.
1: Jigo.
0: Tulang kuat, nendang banget.
1: Nendang banget, ada siapa di mana?
0: Ibu, nama Bari, Mbak Dina.
1: Alhamdulillah baik, ada Mbak Mis ya?
0: Iya, ini Mbak Mis nih.
1: Oke, gimana kabarnya Mbak Mis, sehat nggak?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Dina.
1: Sehat, Mbak Mis lagi di mana Mbak Mis?
0: Di rumah nih, Mbak Dina masih ngopi nih Mbak.
1: Waduh, ngopi dulu, kapan berangkatnya nih ke kolam nih?
0: Nggak ke kolam nih Mbak Dina.
1: Oh, nggak ke kolam?
0: Nggak.
1: Jadi jadwalnya hari ini di rumah saja ya?
0: Nggak, di rumah saja nih Mbak Dina.
1: Di rumah saja bareng Mbak Edo Katresnani. Gimana?
0: Masih kan dengan Mbak Edo ini masih di rumah.
1: Oke, Mbak Edo nya sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Dina.
1: Alhamdulillah, sehat semuanya, bahagia semuanya.
0: Amin.
1: Yuk Mbak Mis, pantunnya udah lama nggak dengerin dari Mbak Mis.
0: Pantun nih Mbak Dina.
1: Iya, gimana yuk?
0: Bunga melati, bunga kartun.
1: Cakep.
0: Tumbuh indah di pekarangan.
1: Mm-mm.
0: Bulan ini bulan Agustus.
1: Mm-hmm.
0: Ayo kita rayakan hari kemerdekaan.
1: Nah, ini yang saya maksud gitu kan ya. Jadi semakin terasa gitu hari kemerdekaannya kalau mendekati hari kemerdekaan gitu kan. Pantunnya nyenggol dikit lah ya. Oke, ya. Ada lagi pantunnya Mbak Mis?
0: Enggak pergi ke Taman Putu.
1: Cakep.
0: Tumbuh sedekat hingga kejap di Tanjung Pura.
1: Mm-hmm.
0: Ini hari 17 Agustus.
1: Mm-hmm.
0: Ya orang pasang bendera.
1: Waduh, Mbak Mes udah pasang belum benderanya?
0: Sudah ini Mbak Dina.
1: Udah, alhamdulillah. Pokoknya nomor satu kalau Mbak Mes ya.
0: Ya
1: semangat banget ya. Udah lanjut ya Mbak Mes, lagunya mau denger lagu apa nih?
0: Ini dari Leslie Mbak Dina.
1: Apa tuh?
0: Sekali seumur hidup ya Mbak Dina.
1: Sekali seumur hidup kayak Mbak Mis sama Mbak Eda. Sekali seumur hidup saja ya.
0: Ya Mbak.
1: Yuk lanjut salamnya yuk buat siapa aja.
0: Salamnya buat keluarganya Mbak Dina, mungkin sehat.
1: Amin ya Allah.
0: Kami Mas Hartanto, kami Mama Isla, kami Budi Sumarmi, kami Mas Aladi, kami Pak Dono, Pak Yono, kami Pak Rianto, kami Kang Wahyu, kami Kang Harmono. Mas Aduwaluyo, Mas April. Ini kumawon Mbak Dina.
1: Kumawon. Ada spesialnya enggak nih Mbak Mis?
0: Kaki Mbak Wedo ini, mungkin sehat selalu Mbak Wedo. Kaki Mbak Dina nih, selamat bertugas sampai tuntas. Sehat selalu Mbak Dina.
1: Amin, siap. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Mis matur suwun, sehat selalu buat Mbak Mis, Mbak Edo ya. Lagunya Sekali Seumur Hidup nih, ini harapan juga pastinya tentunya ya. Lagunya mewakili isi hati Mbak Mis nih. Harapannya bareng istri tercinta sekali seumur hidup. Yuk sahabat Citra, langsung aja kita goyang senggol dulu. Udah ada dunia milik kita berdua ya. Aduh, yang lain ngontrak ya. Kalau kata Bang John tadi ya. Dari Evi dan Reza Dangdut Academy 2 nih. Kali ini versi cover dan recycle-nya ya, Dina Potarin. Oke, langsung aja nih sahabat Citra, kita dengerin lagunya dan semoga dapat menghibur dan menemani aktivitas di pagi menjelang siang hari ini. Dunia milik kita berdua.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
5: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: 102 Kobanan, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
4: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
3: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
4: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
3: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
4: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
5: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

sahabat Citra, balik lagi nih di 102,6 Citra FM Lubuk Linggo dan masih bareng di Nadi Citra Gangseng. Ziga 26 sehat tulang kuat nendang banget. Kerasa udah di menit 40 dari jam 11 pagi menjelang siang nih ya. Udah mau jam 12 siang dan waktunya istirahat ya, sholat dulu, makan dulu. Baik, pastinya kembali lagi Dina di sini untuk menyapa sahabat Citra lagi nih di via teleponnya. Langsung aja nggak pakai lama yuk, ada siapa lagi yang mau gabungan di via telepon? Jangan lupa passwordnya dan siapkan pantun terbaiknya. Halo Citra Gongseng. Masih belum terhubung di via teleponnya, kita coba angkat sekali lagi. Halo Citra Gongseng. Oke, sayang banget ya, lagi-lagi masih belum terhubung. Oke, kalau gitu sambil nungguin sobat Citra yang mau gabungan di via telepon, sambil Dina informasikan, Dina ingatkan kembali untuk para konsumen-konsumen Agarilus yang biasa konsumsi Agarilus Drop. Nah, untuk pembeliannya selain di Radio Citra FM Lubuk Linggau, sobat Citra juga bisa mendapatkan dan membeli Agarilus Drop di beberapa apotek di Lubuk Linggau dan Musirawas nih. Di antaranya ada Apotek Tridatu, tepatnya di Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau. Ada Apotek Asalam di Simpang 3 Pasar Pemiri Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat Jalan Kalimantan Pasar Mambu Lubuk Linggau. Ada Apotek Panorama Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Makmur Jaya Simpang 3 Pasar Satelit Lubuk Linggau. Dan ada lagi Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Simpang 3 Pasar Satelit Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma Pasar Satelit Lubuk Linggau. Apotek Farsa sebelah SMP Negeri 3 Megang Lubuk Linggau. Dan untuk yang dekat sama Radio Citra nih, ada di Apotek Aldan ya, tepatnya di Marga Rahayu Lubuk Linggau. Ada juga Apotek 24 Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Ayin Tabajemekeh, Apotek Sehat Bersama Marga Mulia, dan Apotek A3 Marga Mulia. Ini baru sebagian apotek yang Dina sebutkan untuk di area Lubuk Linggau. Nah, untuk area Musirawas sendiri, sobat Citra bisa dapatkan Agarilus Drop di Apotek Anissa, tepatnya di Ketuan 1 Lubuk Linggau. Ada lagi Apotek Tipa Farma di Awidodo Tugu Mulia. Apotek Mutiara B Sri Katon, Apotek Simpang F Simpang 3F Trikoyo Tugu Mulya, Apotek Enggal Sehat Jalan Tritunggal Pasar Megang Sakti Musirawas, Apotek Airin Amerta di Pasar Megang Sakti Musirawas, dan Apotek Berkat Farma di Simpang 3 Omangun Harjo. Jadi ya, untuk sobat Citra mungkin yang gak mau jauh-jauh ya, rumahnya di Musirawas, tapi mau ke Radio Citra jauh ya, lumayan ya gitu, boleh banget kunjungin dulu apotek-apotek terdekat yang sudah Dina sebutkan barusan.

0: Oh, lagi istirahat. Ya hari panas tiap hari ini Ma Biwani panasnya ya. Betul, panas nian. Lemaknya minum-minum yang dingin-dingin, ada es teh dak Biwani.
1: Enak minum.
0: Betul, enak banget. Nah, lemaknya. Lemak nian, tapi nak kelaponnya tuh nak manjat dulu. Yuk Biwani pantun dulu, udah lama enggak dengerin pantunnya.
1: Coba-coba ada ya.
0: Ya udah yuk, gimana?
1: Ya, coba dulu. Nyoko nang tiga berade, cuma tak tahu keluar kandang. Kataiko nang tiga berade, cuma sama tahu sama tinggal.
0: Oke, ada lagi.
1: Banyak bunga di taman. Dan kebanyak bunga di taman, cuma tak tahu bunga melancar. Paling kebanyak temanku, cuma dia yang baik hati.
0: Amin, ya Allah bisa aja Biwani ya. Semoga doain biar baik luar dalam ya Biwani ya.
1: Ya.
0: Kita lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa? Gimana?
1: Aku coba menaik jambu, di bawah yang tebu. Aku rindu kepada adikku dunia, kapan kita bertemu?
0: Kapan kita bertemu? Nungguin Biwani kesini deh ya.
1: Kapan kita bertemu deh?
0: Kapan ya? Ditungguin kedatangannya kembali Biwani. Lagunya, mau lagu apa nih hari ini?
1: Lagunya kalau ada di dunia kersai bisa ada.
0: Apa?
1: Dunia kersai.
0: Bisa diulangi mohon maaf?
1: Dua kursi.
0: Oh, dua kursi. Coba Dina cari dulu dua kursinya ya. Dina puterin. Oke, tapi kali ini cover dari Dua Manja ya. Dina puterin dua kursinya ya. Boleh salamnya buat siapa aja? Gimana? Gimana, maaf? Halo? Ya, salamnya dulu Biwani buat siapa aja nih? Halo.
2: Selamat.
1: Ya, salam dulu ya.
0: Aha, iya, yuk
1: ya, salamnya salam dulu. Salam Kak Tok Benja, bahagia selalu. Tok Adis Dunia, kau bahagia selalu, panjang umur si dunia.
0: Amin.
1: Dan keluarga adikku minta saat selalu. Dan untuk dilindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rabbil Alamin.
0: Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih banyak.
1: Amir, Kakak Amir.
0: Ada lagi?
1: Nek deh, ada yang belanja deh.
0: Gimana?
1: Ada yang belanja.
0: Oke, oke kalau gitu spesialnya deh, boleh yuk kita tutup.
1: Namanya Nek deh, ibu Deni kata jadi dan beti dan lastri dan jantai mbak jantai dan mbak kau cinta watai dan untuk mak itu dan mak mar dan mak tam dan untuk mak mai dan untuk mak amir dan untuk ya Arif Paing dan untuk Aladin Hanapai dan untuk yang kata Tadan dan buat semuanya dia sampai Anzen
0: okay.
1: Dan untuk Pak Gol Mak Erma dan untuk anakku bertugas kerja Gualo Limang bahagia selalu panjang umur si dunia.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Bahagia selalu dik ya panjang umur si dunia. Kalau hari ini jangan lupa makan dan minum dik ya.
0: Oke, siap Biwani.
1: Jangan lupa istirahat adik. Dan adikku minta sehat selalu. Assalamualaikum dik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Biwani dari kawasan Kota Padang. Lagunya Dua Kursi, kali ini Dina puterin covernya dari Duo Manja ya. Kita lanjut lagi ya sahabat Citra, satu menelpon terakhir ada siapa lagi? Halo Citra Gongseng. Sayang banget masih belum terhubung ya, kita coba sekali lagi deh. Halo Citra Gongseng. Tendang banget. Ada Mbak Kus di detik terakhir nih.
3: Gimana kabarnya Mbak Dina?
0: Alhamdulillah kabar baik. Mbak Kusnya sehat enggak nih?
3: Iya sehat.
0: Sehat ya alhamdulillah. Lagi ngapain aktivitasnya Mbak Kus?
3: Ini lagi bikin tikar lagi nih.
0: Bikin tikar lagi setiap hari. Setiap hari pokoknya ya.
3: Ya ini ada pesanan.
0: Oke, luar biasa. Semangat terus Mbak Kus. Yuk pantun dulu, gimana pantunnya?
3: Pantunnya ada dua.
0: Boleh.
3: Lagi satu ya.
0: Boleh.
3: Pagi hari minum es tawar.
0: Cakep.
3: Duduk santai di pinggir pagar. Sebentar lagi sang saka akan berkibar. Bendera merah putih semakin menggelegar.
0: Oke, ada lagi.
3: Merah putih berkibar di angkasa.

0: dengar lagu Indonesia Raya. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga Indonesia semakin jaya.
1: Siap.
0: Atas proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pada 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Udah cukup.
1: Oke, luar biasa. Ini mah merdeka ya, udah proklamasi duluan.
0: Panjang banget, Mbak.
1: Oke, lagunya yuk, Mbak Kus.
0: Lagunya Lukanya Derita.
1: Lukanya Derita. Sebentar ya, coba ada enggak nih di playlist kita? Boleh salamnya dulu buat siapa aja yuk?
0: Buat semuanya aja ya, akhirnya udah nge-press ya. Nanti lagunya gak di-play.
1: Oke, siap, terima kasih banyak Mbak Kus.
0: Punya salam spesialnya buat Mbak Dina, semoga saya selalu ya.
1: Amin.
0: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mbak Kus, luar biasa ya. Semangatnya udah menggebu-gebu nih dari sekarang untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ya Sobat Citra, gak kerasa juga udah di menit 50 dari jam 11 menjelang siang ya. Waktunya Dina pamit undur diri. Usai sudah Dina menemani Sobat Citra semua untuk adu pantunnya sambil dengerin lagu dangdut terbaru. Dua lagu terakhir ada Dua Kursi dan Lukanya Derita ya, sebagai lagu penutup juga di perjumpaan siang hari ini. Dan nanti 2 jam ke depan masih akan ditemenin lagi sama Dina di Campur Sari Sapore. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggal di Citra Gangseng. Si 26 sehat, tulang kuat, nendang.

0: Mata India. Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: 101,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muarakati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katur

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

Tugalatus kali 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

0: Galatus kali 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Tunggal atau sekali kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

0: Ari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil oto ki.
2: Iki aku ngerasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulup opo tak oseng.
1: Abang bayi papa, gek kasihan prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
5: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soalnya, radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
6: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
7: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia, masih terus dengar radio. 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: 9,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum sugeng siang Dimas Dajeng kepanggi malih kalian keladina nggih siang menika ingkang badhe ngrancangi panjenengan sami niki ingkang tasih leyeh-leyeh monggo mirengake tembang-tembang campur sari tak rencangi nggih. Lan iki pesine sing nyambut gawe sak niki wayahe istirahat riyen. Aing sampun deh nggih. Nek empun tunggal, empun ing jam setunggal siang niku biasane mulai malih niki kerjane niki. Sing semangat, mugi-mugi lancar ngantos paripurna mengke nggih. Monggo Dimas Dajeng rapat na barisan siang menika kali dina ing 900,6 Citra FM Lubuk Linggal. Siang menika badhe mirengake tembang-tembang campur sari ing adicaranipun campur sari sapore agar rilus drap marem tenan. Niki sinten sampun leyeh-leyeh sampun nyantai tasih nyantai monggo gabungan rin sareng dina nggih seperti biasa ing 0733 sekawan gangsal setunggal sanga pitu pitu. Monggo wonten sinten iki sampun ngenteni. Halo campur sari sapore.
1: Marem tenan.
0: Wonten Mbak Fatimah niki.
1: Nggih, Mbak.
0: Pripun kabaring?
1: Kabare sehat. Pripun Mbak Dinane?
0: Sehat nugi, alhamdulillah. Tasen nyapa Mbak Fatimah?
1: Metik kopi. Nggih,
0: metik kopi. Metik kopi jan enek wae sing dipetik lek Mbak Fatimah iki ya. Kadang timun, kadang wortel, kadang lombok, saniki kopi. Penak ya Mbak ning curup ya Mbak, pengen apa-apa tinggal metik ngono ya.
1: Iya, tapi panas e, Mbak.
0: Panas e, lajeng. Sing semangat Mbak Yu ngombe riyen.
1: Ngombe cendol iki mau dicicipi cendol karo sarep.
0: Lah kok entuk cendol? Tekan Mas Arif.
1: Nggih, cendol apa? Cendol lager-lager, Mbak.
0: Cendol lager-lager niku cincau.
1: Nggih, ana semek, Mbak. Nutri apa? Nutrijel.
0: Oh, Nutrijel wis saiki. Cendole nek jaman saiki niku lain ancene. Nek jaman biyen kan
1: rasane mantep tenan.
0: Mantep tenan pokoke. Apa meneh diterima Syarif sesuk nggih? Tambah mantep tenan. Dinteni Mas Syarif, dinteni Mbak Fatimah niku. Ya diaturilah Mbak Fatimah tembange. Ajeng mirengake tembang napa niki?
1: Tembange Tiket Swarga lah, Mbak.
0: Tiket Swarga, nggih siap. Saking Jihan Audi nggih, purun.
1: Repan.
0: Saking Jihan Audi purun.
1: Ya sing ngapi lah pokoke.
0: Nggih, siap. Salam Miriam diaturi kagem sinten?
1: Salam-salame kangge aku. Sesah rencang kula niki sing sesuk

0: sinten malih Mbak Yu?
1: Aduh, yang ibu semaru sama Islam, Bu Sinaiti, Bu Karti, Bu Sini, Pak Parmin, Mbak Sinji, Mbak Putri, Anggi Pak Amir, Pak Yono, Pak Yanto, Karu, Pak Latin, Pak Harwono,
0: sinten malih?
1: Anggi Mama Angel, Mak Irma, Ayu Wani, Bunda Fitri, Anggi, siapa sih yang belum malih Mbak?
0: Neng belum
1: Pak Sumarno.
0: Terima kasih Pak Sumarno.
1: Pernah Mbak kan jadi sedoyan nih mawon Mbak.
0: Sedoyan nih mawon spesialnya wonten.
1: Spesialnya kan Mbak Dina mawon.
0: Anggur Dina mawon. Mbak tenan tenan liane niki. Bon.
1: Aduh.
0: Ge, matur nuwun. Malah guyang guyu niki jan Mbak Fatimah niki. Wonten malih.
1: Piye Mbak?
0: Wonten malih niki malah mesem-mesem niki lho, guyang-guyu niki.
1: Ora mesem-mesem nang dikeroyok lho.
0: Oh dikeroyok walah jan. Nggih, monggo dilanjutne malih matur nuwun nggih Mbak Yu.
1: Nggih, matur nuwun nggih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mbak Fatimah saking kawasan Blitar Surum nggih, siang menika sehat selalu Mbak Edintani mawon tembangi. Monggo diaturi malih di Mas Dajeng yuk. Sinten malih niki sampun nganteni badhe nyuwun tembange kirim sapa salam keluarga Katresnani. Halo campur sari sapore.
2: Kabare lutrop marem tenan.
0: Marem tenan wonten Pak Harmono pripun kabare, Pak?
2: Alhamdulillah Mbak, Bang Asendebon sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat nuki Pak, alhamdulillah. Tasenya apa Pak Harmono?
2: Nembe langsung ning kebon iki Mbak, metes lanjeng.
0: Wala saking kebon. Piambaan mawon Pak ning kebon, Pak.
2: Piambaan, Mbak.
0: Piambaan
2: nggih sing. Lah mriki ya, Mbak.
0: Pripun?
2: Kebone celak mriki.
0: Oh, cerah. Nggih, sakniki pun mulai dahar siang riyen, Pak. Ampun sopen.
2: Nggih, Mbak.
0: Monggo yo tembange aja mirengake tembang napa niki Pak Harmono?
2: Tembange bulan bintang malam Mbak.
0: Bulan bintang. Siap. Salam Merian diaturi kagem sinten?
2: Dalam-dalamnya kagem Pak Roydi, kagem Mbak Mes, kagem Pak Kabel Bukabel, Pak Yono, kagem Mas Sugianto, Mas Wayu Jahit, Mas Adil Waluyo, kagem Mas Artanto, Mas Adepulo, Mas Aladin, Mas Parmen, kagem Mas Junaidi, kagem Mas Beni, kagem Mas Nendi, Mas Umano Kewer-Kewer, kagem Mas Suratno, kagem Mas Junaidi, kagem Bu Dini, kagem Bu Sumarni, Mama Isla, Bunda Jenny.

0: Daya mawon apa?
1: So daya mawon spesiale wonten kagem sinten?
0: Spesiale kagem Mbak Dina ping aja tugas ngantos panipun mawon.
1: Siap, matur nuwun Mbak Harmono.
0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Harmono. Niki Pak Harmono saking kawasan Bukit Sogong nggih. Tembangnya Bulan Bintang saking Sony Jazz niki direncangi kalih Tia Jazz nggih. Mangga Tia cari malih tenggal ya di Mas Jajeng sinten malih badhe nyuwun tembangnya. Halo campur sari sak poreng. Halo campur sari sak poreng.
0: Akalil strok marem tenan.
1: Marem tenan. Niki sing disenggol-senggol Mbak Fatimah mau niki.
0: Iya.
1: Iya. Merasa terpanggil kamu, Mas.
0: Iya.
1: Merasa terpanggil. Langsung munggah niki Mas Arif. Pripun kabare, Mas?
0: Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak Dina pripun?
1: Sehat niki, alhamdulillah.
0: Ini pas banar jalur es iki pas dolan
1: apa? Oh, laris niki Mas Arif nek musim panas sing ngene iki.
0: Panase pol iki.
1: Panase pol sing pasti Mas Arif digoleki wong-wong niki. Neng di, niki sarep tak enten-enteni, ngono penseng seger-seger. Ancene, lah ya ancene rezeki niku sudah diatur ya Mas ya. Nek wayahe rame ya rame, nggih.
0: Ya tadi wingi aku kebetulan kon para jawara sing ngapa belas sebab. Para itu kok wong siji pasen go cleaning
1: teh. Oh, alhamdulillah. Lah ya ancene kan rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Walah jalan. Laris manis pokoknya nggih Mas Arif nggih. Mangga diaturi tembangnya jeng mirengake tembang napa?
0: Tembangnya Lintang Asmoro, Pak.
1: Lintang Asmoro, tak putrani Mas siap. Salam Erian diaturi, kagem sinten.
0: Salam metu kabene Kang Harmono kali Pak Pat Timah wau lah. Khususipun sedaya fan Citra, pada putih kawon. Obrolan ke tukang siang, tukang istirahat, langsung ke Minta Kata Borsari.
1: Untuk malah spesialnya kagem sinten?
0: Spesial lagi keluar ke pulau, tapi bareng sehat walafiat, selain lagi patina, cukup ngayat tugas, tapi bareng sehat walafiat tugi.
1: Amin, amin ya Allah. Matur nuwun Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu nggih Mas Arif saking kawasan Merasi. Niki cuacane panas-panas ngene iki, pokoke Mas Arif digoleki kalih rencang-rencang ngene iki. Aceng-aceng tumbas es Mas nggih. Sehat selalu Mas Arif, mugi-mugi telas niki dagangane siang menika. Ya monggo di Mas Dajeng wae sareng-sareng mirengaken riyan tembangi kabeh pisan sampun dinteni Jihan Audi niki nggih. Tembangi tiket swarga riyen. Lek tiket swarga kudune kathah sing purun nggih, kathah sing tumbas niki. Ampun tumbase tiket neraka kok ngerimen niku. Nggih nek dina niki percaya di Mas Dajeng sedaya nggih siang menika adalah calon penghuni surga sedaya niki. Amin ya robbal alamin. Monggo dimirengaken riyen tembang niki tiket swarga saking Dihan Audi nggih. Sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sak bore agar ilustrap marem tenan.

0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
3: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Tunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Sehat untuk masyarakat peserta CKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan. Kurangi nasi, kurangi garam, kurangi gula, dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS
4: Kesehatan. Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agarilus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
7: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
8: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah

0: Pancasila 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh
2: 3 alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
3: BPJS Kesehatan
0: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0.

0: 0821-2020-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum, selamat siang Sobat Citra. Masih ditemenin lagi sama Dina nih ya. Kali ini udah di pukul 2:37, masih di edisi Kamis 13 Agustus 2026. Dan ya, di jam segini biasanya jam-jam lagi ngantuk-ngantuknya nih ya. Paling enak sih buat tidur siang. Tapi semangat terus Sahabat Citra, yang di pukul 2:30-3an ini ya masih bekerja, masih menjalani aktivitasnya. Sabar-sabar dulu, nanti kita pulang baru istirahat ya. Oke, seperti biasa, pastinya mulai pukul 2 sampai pukul 4 kita bakal dengerin beberapa genre lagu nih ya. Ada lagu Minang, lagu Sunda, sama lagu dangdut, mulai yang lama sampai yang terbaru. Jadi langsung aja rapatkan barisan yuk siang hari ini bareng Dina di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Batagor, madu hitam agar rilus benar-benar pol puasnya.

Kalau ngomongin madu hitam pahit nih ya, boleh dong ya kita spill sedikit apa aja sih sebenarnya manfaatnya yang katanya madu hitam ini benar-benar pol puasnya. Oke, Sobat Citra, madu hitam pahit sendiri ini kaya akan kandungan alkaloid alami dari nektar pohon mahoni serta tambahan ekstrak herbal di dalamnya. Dan khasiat utamanya bisa untuk menurunkan dan mengontrol kadar gula darah, dapat membantu meredakan asam urat, rematik dan nyeri sendi, serta meningkatkan sistem kekebalan atau daya tahan tubuh. Dan pastinya permadu-maduan ya menambah stamina dan memulihkan energi tubuh. Jadi yuk biar makin semangat, biar fit terus aktivitasnya, jangan lupa konsumsi madu hitam agar rileks.

0: Oke deh sahabat Citra, sedikit aja informasinya yang mengenai Madu Hitam Agarilus, besok-besok kita bahas lagi nih. Boleh banget ya kalau nanti menelpon ada yang mau tanya dulu seputar Agarilusnya, Dina persilahkan. Tapi kali ini Dina juga persilahkan untuk sahabat Citra yang mau gabungan ke via teleponnya untuk request lagu, kirim sapa salam keluarganya ataupun orang-orang tercinta yang jauh di mata, dekat di doa. Oke, kita kasih kesempatan buat sahabat Citra seperti biasa melalui 0733451977. Halo Citra Batagor. Masih belum terhubung. Oke, kita coba angkat sekali lagi. Ada siapa? Halo Citra Batagor. Halo Citra Batagor.
1: Madu Hitam.
0: Benar-benar polosnya. Ada siapa di mana? Ini suaranya agak kemeresek ya.
1: Mbak Cindy.
0: Oh, Mbak Cindy. Lagi di mana, Mbak Cindy?
1: Ini lagi goreng risol, Mbak.
0: Lagi goreng risol. Acara apa tuh?
1: Untuk makanan, Mbak. Sendiri.
0: Oh, enak kali ya. Nyemilnya bukan main, langsung bikinnya risol.
1: Ya, kirain untuk kopi, Mbak.
0: Untuk teman kopi ya. Kirain lagi ada acara apa gitu, mau yasinan gitu kan, pas banget malam Jumat gitu.
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Oke deh. Gimana kabarnya Mbak Cindy, sehat enggak hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, sehat selalu. Masnya di mana? Sehat juga enggak?
1: Masnya udah berangkat.
0: Berangkat kemana?
1: Ya.
0: Berangkat bekerja. Oh, enak banget, nanti pulang-pulang langsung makan risol bikinan istri tercinta ya.
1: Jangan. Tadi nakku goreng, tapi gendungnya belum ada, jadi udah nanti sore aja lah.
0: Nanti sore aja lah, biar nanti kalau Mas Parmin makan kan masih anget gitu ya, Mbak ya. Ya udah, yuk Mbak Cindy, lagunya deh, lanjut mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya Cantik aja.
0: Cantik, lagu Tersisih ya?
1: Ya.
0: Oke, Dina puterin. Salamnya boleh buat siapa aja, yuk?
1: Salamnya untuk Mbak Kus.
0: Mm-hmm.
1: Untuk

0: lagi nih lah.
1: Siapa lagi?
0: Tadi kalau mau telepon apa campur sari susah banget.
1: Aduh susah banget, terus nggak kebagian deh jadinya ya.
0: Mbak Dina udah masuk.
1: Malah nggak. Oh gitu, aduh sayang banget nih udah diangkat nih di Citra Batagor aja ya.
0: Jadinya susah banget.
1: Susah banget jadinya ya. Oke deh, salamnya dulu lanjut buat siapa lagi?
0: Ya udahlah semua aja mbak yang semua belum aja. Disenggol. Minta maaf sebabnya lupa kalau itu.
1: Oke jadi lupa ya. Ya ada, terima kasih banyak ada spesialnya gak nih Mbak Cindy?
0: Ya spesialnya untuk suami aku yang sedang kerja, mana panas ini mbak tempatnya.
1: Aduh bener ya panas banget.
0: Ya udah mbak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak mbak sini dari kawasan Tambak Rejo. Luar biasa, so sweet banget ya. Ini suami disuangatin terus nih mas Parmennya mesem-mesem gitu ya kalau sambil ngedengerin ya. Makin cinta deh gitu. Oke lanjut ya sahabat Citra. Ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon? Halo Citra Batagor.
2: Halo Citra Batagor.
1: Passwordnya?
2: Passwordnya apa Marina?
1: Madu hitam agar rilus. Bener-bener pol puasnya Citra Batagor.
2: Agar rilus?
1: Bener-bener?
2: Agar rilus bener-bener pol puasnya.
1: Ada siapa di mana?
2: Selangit dalam.
1: Selangit dalam. Ada Bang John Baja balik lagi ya?
2: Ya.
1: Oke. Lagi apa nih Bang John? Siang-siang
2: ngopi.
1: Gini. Lagi ngopi. Waduh, panas-panas ngopi nih Bang John.
2: Alah, balik kerja tadi ngopi.
1: Ngopi.
2: Ini nani.

0: kami kak siap warga. Ada seri yang dia bukin tuh, Anwar, Lisa bukin. Tuh lah, Pe. Kasih yang nunggu siang, Kak. Kalau mau ngerti pulang, antri panjang, Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bang John Baja dari kawasan Selangit Dalam ya. Selamat menikmati kopi hitam. Nikmatin kopi gitu kan sambil dangdutan ya. Apalagi kalau dibarengin sama risol gorengnya tadi punya Mbak Cindy ya. Nikmat kali. Oke ya sahabat Citra, satu telepon lagi, ada siapa yang udah nungguin? Halo Citra Batagor.
2: Citra Batagor. Itu sama dari lu. Rendang banget.
1: Benar-benar pol. Pak Yanto. Lupa katanya. Gimana kabarnya Pak Yanto?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat selalu. Ini lagi ngapain Pak, panas-panas gini? Lagi nyantai aja. Luar biasa nih Pak Yanto, panas-panas gini tetap di luar rumah ya sukanya ya. Semangat terus Pak Yanto ya, lancar-lancar kerjaannya. Yuk lagunya mau minta lagu apa nih hari ini?
2: Lagunya dari Bunda Rita ya.
1: Dari Bunda Rita, apa tuh judulnya?
2: Serigala Berbulu Domba.
1: Serigala Berbulu Domba, aduh serem banget ya. Lanjut deh yuk, salamnya dulu Pak Yanto buat siapa aja?
2: Salamnya buat Mbak Cindy tadi, buat Mbak

0: Oke.
1: Okay. Saya dapat matinya lah. Mm-hmm. Saya selalu.
0: Amin. Amin. Oke, okay, terima kasih kembali Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Waterpang udah ada Pak Yanto nih ya. Terima kasih kembali Pak Yanto, sehat-sehat selalu. Lagunya Serigala Berbulu Domba ya, dinaputrin dari Bunda Rita

Oke, sahabat Citra, gak pakai lama, langsung aja nih kita puterin dulu beberapa lagu untuk menemani kegiatan di siang hari ini. Panas-panas gini kita berdendang dulu nih, masih bareng Bunda Rita ya, dengan lagunya Cantik alias Tersisi. Dan ya, pastinya Dina akan kembali lagi untuk menyapa sahabat Citra semua. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, di Citra Batagor. Madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya.

0: 102,6 Citra FM.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu Sun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, alah. Yo, najan to ngono ya panggon obat e lho, Pak.

0: gagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: 102,6 FM Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mana?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: Oke, sahabat Citra masih di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Rindu tapi malu, ada Cantika Devin kan ya. Suaranya imut-imut banget nih kayak orangnya. Udah cantik, manis, suaranya merdu. Aduh, Masya Allah. Lagi Dina untuk menyapa sahabat Citra semua di rumah nih yang dari tadi belum sempat gabungan. Yuk Dina kasih kesempatan kembali untuk gabungan lagi ke via telepon. Langsung aja gak pake lama, jangan lupa passwordnya madu hitam agar rilus benar-benar pol puasnya. Halo Citra Batagor. Aduh, masih ada yang belum terhubung nih ya. Kita coba angkat sekali lagi yuk. Ada siapa? Halo Citra Batagor.
1: Aduh,
0: hitam akarilu,
1: benar-benar
0: puas, puasnya. Oh, puasnya. Ada Mama Isa, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Mbak Dina, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Lagi ngapain nih, Mama Isla?
1: Ini lagi, apa Mbak?
0: Lagi apa?
1: Baju-bajunya, masuk-masukin baju baru di setrika Mbak Dina.
0: Waduh, ini jangan-jangan setrikaannya dari kemarin baru selesai hari ini.
1: Sudah selesai, tadi
0: Oh, udah selesai. Banyak nih setrikaannya nih Mama Islah nih.
1: Banyak sekali.
0: Tapi enak kan ya, kalau udah selesai mah tinggal disimpan aja, dirapiin di lemari gitu.
1: Ya, dimasukin ke lemari.
0: Betul, kan kalau dipakai udah rapi gitu ya Maya. Luar biasa, rajin kali lah ini Mama Islah. Nah, ayo lagunya Mama Islah, mau dengerin lagu apa hari ini?
1: Lagunya Bertarung Rindu, Mbak Dina.
0: Bertarung?
1: Rindu. Bertarung Rindu.
0: Oh, bertaruh ya, bukan bertarung ya. Bertaruh Rindu. Dari siapa tuh lagunya?
1: Siapa ya, Mbak Dina? Ya, gak tahu, aku gulet itu, Mbak Dina.
0: Oke deh, Dina puterin deh. Bertaruh Rindu. Oh, dari Siti KDI rupanya.
1: Oh, iya.
0: Boleh lagu salamnya buat siapa aja, yuk.
1: Salamnya untuk semuanya saja, Mbak Dina, dan Citra di mana saja berada.
0: Oke, ada salamnya.
1: Salam selalu, salam kompak, salam bahagia lah.
0: Oke.
1: Biasanya buat Mbak Dina. Semoga selalu sehat, selalu bahagia.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezekinya ya Mbak Dina.
0: Amin ya Rabbal Alamin, terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Isla, terima kasih banyak. Lagunya tadi Bertaruh Rindu dari Siti KDI ya. Ditungguin aja ya. Oke lanjut ya sahabat Citra, satu menit lagi ada siapa? Halo Citra Batagor.
2: Benar-benar pasnya.
0: Waalaikumsalam. Madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya.
2: Madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya.
0: Nah gitu. Ini ada Mama Deva atau Mama Angel nih?
2: Ya saking lamanya tuh nggak gabungin di Batagor.
0: Lama ya nggak gabungan di Batagor. Ini Mama Angel ya?
2: Iya Mbak.
0: Gimana kabarnya Mama Angel?
2: Alhamdulillah sehat. Kabar Mbak Dina sendiri gimana?
0: Sehat juga. Alhamdulillah nih Mama Angel udah lama kali nggak gabungan. Dari mana?
2: Ada sih Mbak, susah sekarang tuh apa jaringan tempat aku lelet banget Mbak.
0: Oh gitu. Jadi gabungan.
2: Kalau tadi, kalau tadi di kopi dangdut sering tuh sama gabung sama Bang Jen.
0: Aduh, sinyalnya lemas, semakin banyak pengguna gitu ya. Oke, mumpung udah gabungan nih lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa yuk Mama Angel?
2: Katanya itu Mbak lagunya Cinta Rahasia Mbak dari episode
0: ini. Cinta Rahasia, waduh ini cinta dirahasia-rahasiain segala nih.
2: Gak biar apa, gak ada yang tahu Mbak.
0: Cinta Rahasia dari Bunda Elvi ya?
2: Iya.
0: Oke, deh Dina puterin yuk, salamnya dulu buat siapa aja?
2: Sekarang saya punya bermama Isla tadi ya Mbak Gu, Mbak Ujanti, Mama Datan juga, Mbak Sumarni, ya Mbak Fatima, Bapak Ibu Junaidi juga, Bapak Ibu Karbi, ya Mbak Mi, Saki Amir, Abang Lantainya juga, ya Mas Artanta, Mas Alarin, Mas Arif, Mas Sumarno juga, Mas Suratno, Mas Harmononya juga, Mas Wahyu Jahit ya, Bekali Rahidi, buat Kang Kabul, Mas Yononya juga, Mas Parmin, Mbak Cindy, Bang Putra Tempat Lawang, Mbak Putrinya juga, Tempat Lawang ya, Bang Siapur, Bang Jan Wajah, Bang Atri, Bapak Rantika juga ya, Bang Riko juga di Tapar Manis, biar Rusok CS, Marlok Saputra, Wak Ogolnya juga, Mak Wani, ya, Mak Erma, Bunda Putri juga, sekeluarga ya, sama Bapak
1: Boy. Dan satu lagi juga Mbak Lina ya, yang ada di Muara Bisi. Teman-temannya adalah Mbak Lina yang lagi dengerin, yang selalu pantengin ya. Salam kompak, spesialnya berkeluarga aku dan Mbak Lina juga ya, dokter spesial. Semoga selalu sehat, lancar segala urusan rezekinya.
0: Amin.
1: Selalu cantik, jangan lupa juga selalu bahagia, selalu sukses.
0: Amin ya Allah. Siap, terima kasih banyak Mama Angel, sehat selalu ya.
1: Iya, makasih juga Mbak Satunya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Mama Angel. Lama gak gabungan ya, ambil pangling nih Dina. Terima kasih banyak, sehat selalu Mama Angel. Baik sahabat Citra, terima kasih banyak yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Dan ya kurang lebih nih ada 10 menit lagi kita udah menjelang azan asar. Jangan lupa tunaikan kewajiban. Kita puterin dulu lagunya, ada Bertaruh Rindu dari Siti KDI. Selamat mendengarkan.

0: dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Citra FM. Citra FM. Citra budaya bangsa.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian, atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat."
2: 102,6 Citra FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh,
2: Pak. Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda,

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Hey bos, piye kabar e? Tuwek emen to awakmu saiki.
3: Mosok se?
2: Rasaku perawatan terus lho iki. Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, koyok to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
4: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
5: Zigo 26 susu kambing Etawa premium murni diperkaya dengan daun kelp.

0: Konservasi Alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Graveyard Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Seratus dua koma enam.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sangat

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Budaya Bangsa.

0: Lembaga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: nggak nurut karena anjuran sadarek-sadarek itu. Kamu tosep obatnya sakit deh ya, betengi perih deh, perih deh. Kan di lambungnya tadi luka gitu. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli
0: nak mah apa? Kita cek etana mah gitunya.
1: Kronisnya,
0: kamu tak sengaja dahar jeruk kata ibu. Ya Allah perih nak gitunya. Agarius drop etanya. Alhamdulillah, nyabi eta isuk. Saacan tuang eta minum 15 tetes. Terus tak solat lohor eta diminum dari 15 tetes. Tak solat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta. Sanggup tangin wabah. Ya alhamdulillah orang jujur bae orang mah. Langsung nelpon karena layanan. Eta nyamangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abi ye mangga ngaos ngonsumsi Agarius drop eta wungkul ti abi Agarius dropnya amin ya tos sakitu wae lah ti abi ulah poho nomor abdi bisik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata amin.
2: Untuk mengetahui produk Agarius lainnya, klik www.agarius.id. Agarius Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: anti peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: Anda ini.
1: 102.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya bu, sebentar.
0: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
0: Sabar pak, coba minum ini.
1: Apa ibu?
0: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus

kanker, kanker otak. Kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

0: hanya berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.
1: So

0: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
0: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai Mobile JKN.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Kami pakai Mobile JKN.
13: BPJS Kesehatan
14: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: maaf dengan Bapak siapa?
1: Bapak Alatip.
0: Dari mana Pak Alatip?
1: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
0: Kecamatan
1: Bukit Intan, Provinsi Babel.
0: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
1: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya Pak Latif coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli 1 botol. Nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
0: Sebelum minum Agarilus buat jalan berapa?
1: Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih Pak.
0: Setelah minum Agarilus bisa
1: 2 kilo Pak. Habis 1 botol itu
0: luar biasa
1: deh Pak.
0: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agarilus?
1: Jadi kalau Agarilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
0: Maaf Bapak, aktivitasnya
1: sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim 13 Pangkal.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
4: Nah, pade petang tak duduk di rumah Bu GK, di rumah Kiai Tunggung.

0: Betul, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
5: Dipersembahkan oleh
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
2: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu hari Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum. Bukan pula Kisra negeri Persia. Ini adalah nubuat."
2: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah Ta'ala.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk

0: Keroncong, simbol karismatik kenangan sepanjang masa.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Saya memutuskan pakai MB Skin karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah. Lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalmonnya. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Sem-

0: Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Tunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

kita. Ojo lali.

0: 101,6 Citra FM Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para pandemen campur sari sedayanipun ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan malih dalu menika kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajeng acara campur sari sapori agar ilustro marem tenan. Kagem para pandemen lan ugi kagem para sutresna lan ugi kagem para kadang sedaya, dos pundi kabaripun? Sehat selalu nggih. Sesarengan kalian produk-produk Agari Loose Drop nggih. Kagem panjenengan mbok menawi tasih keluhan-keluhan panjenengan ingkang tereng saged dipun tuntasaken, monggo kula aturi mengkonsumsi produk-produk Agari Loose Drop. Insyaallah nggih keluhan-keluhan panjenengan saged dipun natasi sedayanipun. Amin amin ya robbal alamin. Lan ugi kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari sedayanipun tentunipun dalem menika kados adat saben tembang-tembang campur sari badhe kula aturaken wonten ngarsa panjenengan. Dan juga untuk sahabat campur sari semuanya, apa kabar untuk Anda semuanya di malam hari ini? Semoga di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun bersama produk-produk Agari Loose Drop untuk Anda semuanya. Dan untuk Anda mungkin banyak sekali keluhan-keluhan berbagai macam penyakit yang belum bisa disembuhkan, kami persilahkan untuk mengkonsumsi yaitu produk-produk Agari Loose Drop untuk Anda semuanya. Semoga penyakit ataupun keluhan-keluhan Anda bisa diatasi dengan produk-produk Agari Loose Drop marem tenan. Dan semoga di malam hari ini untuk Anda semuanya bersama campur sari koplo-koplonya Indonesia untuk Anda semuanya. Nggih kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari, monggo kita midhangetaken sesarengan tembang-tembang campur sari sedayanipun. Bayu pokoke jos margonjos tak tunggu-tunggu Mas Budi neng endi wae lho, aku ndok kene lho nyapo to jane iki beh jan rumang saku. Sabar sedidik ya ngopo to ya nyebar godhong koro sabar sawetara nggih. Monggo kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari sedayanipun kita midhangetaken tembang-tembang campur sari lan ugi kagem panjenengan gaspol Mas campur sari ini. Monggo campur sari sapore
1: Agari Loose Drop marem.
0: Oh Agari Loose Drop marem tenan. Monggo Bu Sumarmi. Alhamdulillah sehat walafiat, jenengan pripun?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu nggih. Wah, jian. Pokoke sehat selalu nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pundhar dereng. Pundhar dereng.
1: Sampun.
0: Sampun alhamdulillah. Ya katok sumringah banget.
1: Kula
0: niki sumringah terus. Pokoke sumringah terus ya. Aja nganti ra sumringah, nek ora sumringah ketoke loyo.
1: Mungkin nek mboten sumringah iki sampean bingung.
0: Wah, jantenan bingung, binglung-lungan nganti bingung. Merga bingung lambine nganggone kepalik. Wah. Monggo Bu Sumarmi tembange napa?
1: Tembangnya wiji. Sawiji.
0: Nah, sawiji. Sawiji-wiji. Sawiji, sawiji napa wiji?
1: Sawiji.
0: Sawiji, sawiji apa ni? Nen.
1: Intan Mandasari.
0: Napa?
1: Intan Mandasari ni
0: kupnya. Oh, nggih. Monggo mungkin gula-gulaane nggih. Oke, monggo. Salam-salamipun monggo Bu Sumarmi.
1: Mama Islam.
0: Hei.
1: Mbak Fitri.
0: Nggih.
1: Ke Paro itu sekeluarga. Artis Gokarti.
0: Nggih.
1: Pak Harmono.
0: Oke, matur nuwun. Assalamualaikum. Matur nuwun nggih wonten Bu Sumarmi dalu menika. Sembah nuwun Bu Sumarmi, sehat-sehat selalu nggih kagem panjenengan. Monggo lan ugi kagem para kanca-kanca lanjut campur sari sapore. Halo.
2: Bareng tenan.
0: Agari Loose Drop. Agari Loose Drop. Agari Loose Drop muaram tenan ngoten lho. Monggo, Pak Kali sinten menika?
1: Saking Trikarya.
0: Aduh, Pak Wandi to. Waduh, sehat selalu Pak Wandi.
1: Dongane.
0: Alhamdulillah, selalu sehat walafiat Pak Wandi wonten ing Trikarya, keluarga sedaya sehat nggih Pak Wandi nggih.
1: Amin.
0: Amin, sehat-sehat selalu. Nembe napa Pak Wandi?
1: Nembe
0: kereta niki mati lampu. Bayar sampeyan mati lampu ketok urung bayar listrik iku. Aduh, jan rumang saku beh jan iki. Nyuwun sewu niki mau namung intermezzo gojekan mawon jae kotake ora bayar tenan ta iki. Ora lho, walah. Apa Wandi kok nganti ora bayar listrik mati kabeh kok terae kok beh jan rumang saku iki ya. Nen. Nggih, sampeyan sedoyo kabeh wis pokoke mati lampu. Nek mati lampu iki nyatane ya ijik weruh iki an. Aku ya gumun aku ya an. Mati lampu ya panggah weruh lho rumahku. Masaku ya weruh. Nen.
1: Paling permane.
0: Lah mulane iku lho kula dhewe ya gumun mati lampu peteng dedet ya panggah weruh lho. Peruh apa tadi ya? Peruh kahanan, kahanan sing mengerikan pokoke. Kaya apa wae mengerikan. Aduh. Nggih Pak Wandi nggih. Monggo tembange napa Pak Wandi?
1: Tembange kempling mawon.
0: Kempling mawon. Oh nggih, pokoke jian, pokoke golek sing kempling-kempling mawon Pak Wandi. Pokoknya pada sing kempling-kempling mawon pokoknya. Wes tenan pokoknya angger sing kempling ngono iki biyo jian. Jan Pol pokoknya. Oke, Jan. Monggo salamipun Pak Wandi kagem sinten nggih mawon Pak Wandi diaturi.
1: Salame sing munggah niku wau
0: sing Ibu Sumarmi.
1: Oh, nggih, kagem Mbak Sumarmi.
0: Nggih.
1: Matur
0: sembah nuwun nggih Pak Wandi nggih. Monggo. Nggih, monggo. Wonten Pak Wandi wonten Trikarya sugeng dalu beh mati lampu nyapa to ijane. Mati lampu ya panggah weruh lho ya aku ya gumun aku ya. Maksud apa panggah weruh karo HP-ne iki mau lho ngono lho sing tak maksudke iki. Oh ngono nggih. Beh rumangsaku iki pikirane do tekan ngendi-endi nyapa to iki jane. Ayo nggih sugeng dalu mawon nggih karo kanca-kanca dulur-dulur campur sari buat Anda semuanya dan juga sahabat campur sari koplo koplonya Indonesia untuk Anda semuanya di malam hari ini. Pokoknya masih bersama produk-produk Agarilus drop untuk Anda semuanya ye. Jangan khawatir keluhan penyakit opo kemawon monggo kami persilakan untuk mengkonsumsi produk-produk Agarilus drop di agen-agen yang sudah ditetapkan ataupun yang sudah tersedia dan bisa datang langsung ke Radio Citra FM Lubulinggo monggo dipersilakan campur sari sapore.
1: Drop marem tenan.
0: Marem tenan, Mbak Fatimah. Wah, sugeng dalu Mbak Fatimah.
1: Dalu ki.
0: Alhamdulillah, pun ngunjuk Agarilus drop dereng.
1: Sipun.
0: Pun ngunjuk nanti ngunjuk Agarilus drop dereng.
1: Dereng,
0: yo dijajal lho. Wong sehat yo oleh lho, Mbak. Men tambah serong.
1: Citra lho, Bor.
0: Nen, apa tak gawake apa piye?
1: Kapan sampean rene?
0: Lah wis engko kapan-kapan pokoke engko tak telepon tak gawake saka kene pokoke aja kuwatir. Ah siap pokoke kanggo jenengan pokoke tak gawake khusus kanggo jenengan. Tak gawake Mbak Fatimah, aja kuwatir Agarilus drop. Wah.
1: Pikirane pesawat
0: engko. Wes ora apa-apa pokoke arep dianggep pesawat ya kene pesawat kinjeng ya kene ora apa-apa. Kinjeng gedene sakmene iki piye le arep nyetes iki. Lah mulane kinjeng-kinjengan ya. Aduh, sehat selalu pokoknya Mbak Fatimah nggih. Alhamdulillah. Pun dahar dereng Mbak Fatimah.
1: Pun.
0: Alhamdulillah, wis dahar, wis ngopi, wis ngeteh, wis pokoke wis wah, pokoke suwarek ya wis gerkari kemlekeren wae ya wae yes.
1: Ana sampean siaran ngantuk-ngantuk.
0: Wis pokoke nunggu aku lho kan ngantuk-ngantuk tenan iki jiane iki wonge nang endi ra ngono iki dintenteni sak yamene. Biar rumahku nek cedhak ngono tak babet sisan ora. Dibabet karo tempe ra apa-apa, Mbak? Dibabet karo tempe. Lah tempe apa tahu? Wis mawahan no. Tempe tahu ya keneng. Tahune sing kenul-kenul kuwi lho pokoke ya. Lah nek ora tahu kenul-kenul ya apa? Wong rumangsane jane. Monggo Mbak Fatimah diaturi tembange napa?
1: Sopir truk
0: lah. Sopir truk lah pokoke ya. Sopir truk pokoke. Mbak Fatimah.
1: Nggih.
0: Sampean sopire apa aku terke? Lha yo, apa sampean terke aku sopire apa diwale apa sampean sopire apa aku terke wis sakarepmu manut wis sampean sing milih pokoke. Ayo. Lho kok malah guyu sampean iki piye to yo? Rasa keselak-selak. Alon-alon wae. Kurang
1: kok kabel iki.
0: Nah. Wis sampean nang milih saiki. Sampean terke apa aku sopire? Apa sampean sopire apa aku sing dadi terke? Ayo. Ayo. Monggo salame Mbak Fatimah beh ra rumangsaku nyapa. Oke. Matur nuwun nggih wes jan rumangsaku Mbak Fatimah nyapa. Gur tak kon milih yo. Nek ora aku sing nyopiri, sampean sing dadi treke. Apa sampean sing nyopir aku sing dadi treke wes sak karepmu pokoke Mbak Fatimah. Muga sampean mamane tak gawake agari lu saking mriki engko lak tambah wes jan wes. Tambah nganu apa iki genjotane lak tambah slang ngono. No. Genjotane apa to jan rumangsaku? Entuk mikir kok tekan ngendi-endi. Genjotane iki maksude le mlaku le nyambut gawe ngono lho. Oh ngono. Lah iya pikirane sampean do tekan ngendi-endi pe. Agar lu drop jos Mas Gondos top Marco top campur sari sapore. Monggo campur sari sapore.
1: Agar lu drop marem tenan.
0: Marem tenan. Wonten Mas Harmono. Monggo Mas Harmono. Sehat selalu Mas.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Feh jan suarane Mas Harmono ini iki semringah tenan iki kae jian.
1: Napa waktu di?
0: Lah nggih sampean iki lho semringah tenan. Pun ngeteh dereng.
1: Ah, tembene ayo.
0: Lah mbok yo golek batur, golek kanca, ngono kena nggo salawase ngono lho.
1: Akhirnya
0: ngene iki dereng akal-akal. Waduh, mbok ya sampean iki ngomong ngono lho. Ngomong apa ya ora iso ta ya?
1: Sampun saja kalau jenengan ngene lho.
0: Apa tekne aku sing ora tek tanggap ya Mas ya?
1: Alah
0: kira ngono. Lah aku ora patek tanggap lah jenenge ngomongi wong alon-alon. Lah sampean ngomongi gur bisik-bisik, bisik-bisik aku ya ora patek dong aku.
1: Lampung
0: kuwi siar
1: radio
0: ngono. Wara-wara sapa sing gelem masa ya arek ngono. Ha nek wara-wara ki engko mamane gathuke ra gathuk. Engko sampeyan sing ra ketek gathuk. Eh repot iki. Enten
1: tangga-tanggane jenengan.
0: Siap pokoke ya. Oke Mas Arma aja kuwatir, engko nek tekan jodone mesti teko Mas. Oke, tembange Mas Harmono monggo.
1: Tresno Waranggono mawon.
0: Oh, Tresno Waranggono. Ayo Tresno Waranggono, jan rumahku arep senengan kan.
1: Nggih, kabar iki.
0: Nggih.
1: Bu Semarni, Mama Islam.
0: Heeh.
1: Bapak
0: di bawah. Nggih. Oke, matur nuwun. Matur nuwun.
2: sampun niki. Wonten Mas Harmono sehat selalu bae iki Tresno Waranggono bae jener rumah saku bae abet men sanggane iki Mas Harmono senenge karo Waranggono. Aduh ya monggo aja.

0: teknis. Aku arep tunggu yo aku karo Mas Armono iki. Wes serapopo. Siji Mas Armono, loro Mbak Fatimah iki jan rumansaku iki mau rada anu iki. Oke monggo, gaspol campur sari sapore.
1: Agar ilustro marem tenan.
0: Agar ilustro marem tenan. Mas Parmin nggih.
1: Nggih.
0: Wah, sehat Mas Parmin.
1: Alhamdulillah.
0: Waduh, pun ngunjuk agar ilus dereng. Gata sampean ini ngunjuk agar ilus kok karo guyu ini loh rumah saku. Aku curiga gitu sampean ini. Wah sampean ini memang perlu dicurigai Mas Parmin sampean ini. Memang perlu dicurigai tenan loh Mas Parmin ini. Wong ini piyayine ini bahaya, bahaya tenan ini. Walah, jane. Pokoknya sehat selalu Mas Parmin nggih. Nggih, alhamdulillah. Monggo Mas Parmin ae tembange napa niki?
1: Penyiar radio.
0: Penyiar radio monggo. Salam-salame Mas Parmin.
1: Salam-salame kangge keluarga Mas Budi.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
1: Ngono wau.
0: Nggih.
1: Monggo pati.
0: Heeh.
1: Kangge Mas Wayu Jaet, Mas Ape.
0: Nggih.
1: Mas Aladi, Pak Amir,
0: Pak Ani,
1: Angge, tuo ya ke mawon.
0: Oke, matur nuwun. Matur nuwun saking panjenenganipun Mas Parmin wonten kawasan Tabarjo. Wih, jian Mas Parmin iki ke warung guyang-guyu iki wangne penuh kecurigaan iki. Sehat-sehat selalu Mas Parmin sekeluarga iki kagem panjenengan. Jos gandos top marko top campur sari ini kagem panjenengan untuk Anda semuanya, pokoknya sahabat campur sari dimanapun ya. Yang ada di Semangus ada Bang Edi. Sehat-sehat selalu Bang Edi Semangus ya untuk Anda semuanya. Yang ada di Airapo, sehat selalu untuk Anda semuanya. Jos Margon Jos campur sari sapore. Halo campur sari sapore.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Diompong.
0: Oh, Pak Diompong. Pak Diompong wonten pundi?
2: Saking Mirasi.
0: Mirasine pundi?
2: Mirasine Mentara.
0: Oh, Mentara. Mentarame sebelah pundi?
2: Bentarame
0: ajeng tengah arah teng L. Oh, ngata ajeng arah teng L nggih. Pak Diompong nggih. Pak Diompong nembe napa niki Pak Diompong?
2: Ala nggih tembe nganu niki to saran teng griya niki.
0: Oh, ngata. Pak Diompong nate anu konsumsi agar ilus drop dereng.
2: Dereng
0: nggih. Wes pokoke kedang ngersane ngunjuk agar ilus drop kersane dreng. Mbok menawi keluarga panjenengan gadahi keluhan-keluhan menapa kemawon, monggo kula aturi pinarak anu napa nggih mengonsumsi agar ilus drop naga keluhan menapa kemawon ingkang dereng saged dipun atasi wonten le Pak Diompong. Siap monggo nggih. Sehat-sehat selalu Pak Di. Monggo tembangin napa Pak Di?
2: Nyuwun eling-eling Banyumasan.
0: Oh, eling-eling Banyumasan. Ki jan aja kuatir. Rika wong Banyumasan apa Pak Di? Banyumasan temenan apa?
2: Nan?
0: Banyumas apa duduk Pak Di iki? Asli Banyumas?
2: Asli Banyumas.
0: Asli Banyumas. Ya, ngapak ta kaya gue? Wah, ngapak temenan ya orang ngapak orang kepenak ya kowe Pak Di. Oke, monggo Pak Di salam salame.
2: Sugeng tetepangan mawon sedaya.
0: Nggih.
2: Ngar Radio Citra mawon.
0: Siap, nggih. Matur sembah nuwun. Terus kangge sinten ki mawon? Nggih. Matur nuwun nggih. Monggo. Matur nuwun niki wonten Pak Diompong ngawasan Mataram nggih sugeng dalu matur sembah nuwun. Ki ana dulur-dulur nggih kanca-kanca kabeh batir-batir kabeh ki neng dulure awake dhewe ki. Aneng Pak Diompong saka Mataram pokoke jos gandos top marko top pokoke. Kenal bae aja lali ki Pak Diompong Mataram kuwi kowe. Salam kembalinya ditunggu nggih matur sembah nuwun Pak Di sugeng dalu eling-eling Banyumasan kuajan kepenak banget ki. Jangan temenan untuk Anda semuanya dan pokoknya jos margon jos pokoknya nggih kagem panjenengan lanjut campur sari sapore
3: agar ilustrat marem tenan
0: marem tenan monggo bukar bit
3: nggih Mas Budi
0: lah pripun pun kabare?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Tese semok boten? Bokong semok. Alah, jalukane Pak Karbit to ya. Bokong semok. Kok semok tenan. Wes percaya kula nek Pak Karbit jan sayange pol pokoke semok-semok pancen semok bae Bu Karbit arene joget iki.
3: Tenene iku nggih mung-mungan
0: to. Lah mulane kuwi mung-munge ya kuwi joget ning ngarepe Pak Karbit karo gedel-gedel beh jan Pak Karbit iki karo jan rumahku. Wes jan pokoke tenan wae. Bu Karbit karo Pak Karbit wis jan kowe ketoke wis biyuh jan mimilan mintuna. Mimilan mintuna aja mimilan mi goreng wis ora iso malahan. Lah
3: tenan namung tiyang kalih nggih pripun malih.
0: Lah mulane kuwi pancen semok jare Pak Karbit pancen semok. Gone mbokmu ya jan nyopake nek kowe gelem ya gelem banget gawanen mrene. Mangga Bu Karbit tembange napa serasa guyu-guyune engko wae wis guyune engko wae dinek
3: anu diputer karo Ro Jonggrang.
0: Oh ya Ro Jonggrang wae jian jonggrang banget nyosemok. Salame kagem sinten Bu Karbit monggo. Ayo age matur nuwun bokong semok. Bu Karbit semok banget salah bejane yo Pak Karbit wis jan semenenge Pak Karbit beh rumah aku karo guyu wes pokoke jos gandos reneng liyane kajaba ning radio Citra FM Lubuk Linggau campur sari sing jos margonjos. Untuk Anda semuanya jangan khawatir, pokoknya keluhan-keluhan penyakit Anda monggo kami persilahkan ya mengkonsumsi produk-produk Agarilus yang insya Allah akan mengatasi segala bentuk penyakit. Monggo kami persilahkan untuk didapatkan di agen-agen terdekat yang sudah tersedia dari agen-agen semuanya. Kalau memang belum tahu silakan datang ke studio Radio Citra atas FM Lubuk Linggau. Jos Margon Jos campur Rosari. Halo campur Rosari Sapori
3: Maren tenan
0: Bu Cuneti. Bojone iki kaya iki Mbak Cindy ya.
3: Mbak Cindy.
0: Ya jan gantian wae. Gantian karo Mas Parmin. Ganti aku Mas. Kowe terus. Aku ra tau bagi. Iya. Monggo Mbak Cindy diaturi tembange napa?
3: Salawatan.
0: Oh, salawatan. Oh, nggih, monggo. Salam-salame monggo.
3: Sedaya
0: mawon. Matur nuwun Mbak Cindy. Wonten Mbak Cindy matur sembah nuwun. Mbak Cindy nggih sembah nuwun wis kanggo kanca-kanca dulur-dulur campur sari. Pokoke kabeh ora iso tak sebutke siji-siji nek tak sebutke siji-siji oh, telung sasi ra rampung-rampung. Nggih, matur nuwun nggih mawon lan ugi kagem dulur-dulur para kanca-kanca wonten pundi nggih mawon sehat selalu nggih. Sesarengan monggo kita midhangetaken tembang-tembang campur sari dalem niku. Wah, jan iki rumangsaku. Yo tak enteni monggo campur sari sak pore.
3: Agarilus drop marem tenan.
0: Marem tenan ki. Rika arep tak tinggal ki mau jan. Jan iki mau arep tak tinggal ben ya jan. Iya. Priwe kabare ya sehat?
3: Jas
0: gondes lah yo. Temenan apa? Aja ngapusi nyong Rika ya. Ah jan, pokoknya temenan ya. Pokoknya campur sari kekohan kudu neneng Radio Citra bayan lah pokoknya. Rasa dipindah-pindah. Kwes genjat durung ya.
2: Iya.
1: Malam semua.
0: Wah iya. Ya. Melakno ki jan siap-siap ngombe jamu ne.
2: Ora nyono mbek bali yasinan priwa.
0: Oke okay, kowe ya.
2: Iya.
0: Ya bali yasinan ngombe iki jamu.
2: Wis tak kopi bae lah.
0: Lah nek ora iki agar ilustro karben jreng iki.
2: Ya mesti kan wis dikawis karo sinyal.
0: Oh iya. Masuk kaya kowe. Oke okay, kia tembangnya apa kia?
2: Tembangnya Dawet Tayub bisa turun.
0: Tayub?
2: Tayub, Dawet.
0: Oh Dawet turun kia. Ya. Dawet baik ya.
2: Ya.
0: Oke, okay. Salam-salamnya kanggo siapa kia?
2: Ya kanggo kamu Mbak Cindy ya, kalau Mas Parmin ya.
0: Ya.
2: Ya.
0: Eneng Pak Diompong kia?
2: Eneng Pak Diompong ya, kalau Pak Diompong.
0: Ya.
2: Siapa maning ya? Mak Bami.
0: Ya.
2: G. Bu Junaidi, Bu Karbi, Pak Yono, Pak Sarife, Anggo, siapa mana ya?
0: Ya.
2: Ah, jangan kening lah.
0: Mas Suratno kaya nih Pak Ute. Mas Sumarno,
2: Ya, Sumarno ini tahan ngendi.
0: Ya, ini Pak Wandi.
2: Ah, jeneng M siapa kaya?
0: Ini KM kaya Wagiran.
2: Ah, geneng Pak Wagiran.
0: Ya, kaya. Ini Pak Wandi.
2: Pak Wandi?
0: Iya.
2: Ya, pokoknya selamat malam KB lah.
0: Oke, matur nuwun ya.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Matur nuwun nggih niki pas saking Mas Wayu jahit dugeng dalu kemawon kagem para kanca-kanca dulur-dulur campursari. Monggo kita midhangetaken tembang-tembang campursari nggih. Dados sing durung kebagian ya season kedua nggih. Sabar sautara nyebar godhong koro, sabar sautara nyebar godhong kates awake ingin padha teges. Oke. Monggo juga untuk Anda semuanya di malam hari ini sahabat-sahabat campursari kita dengarkan bersama-sama, semoga tetap Anda tetap sehat selalu untuk Anda. Selamat malam untuk Anda dan selamat mendengarkan, selamat menikmati campursari sabore marem tenan jos bare genjos top markotop campursari nih.

Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Sena.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kalih koma enam, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anisa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: Hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yo dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalve. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalve untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalve juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalve bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: barang le. Ya dengerin ya.
1: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah le. Wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalan sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
1: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, ngurungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Gek Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang Daman Mirangan Radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
4: Indonesia, masih terus dengar radio. Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semani.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: ini dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
1: Oh, ibu. Ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada gak skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu Pak yo. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Sen-

ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku hati kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi?

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Sumatera.

0: Satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat agarilus ini.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katur.

baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarulus drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarulus drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarulus drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai

tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma,

Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau.

seni Jawa itu indah. Justru karena tidak vulgar. Seorang waranggono meskipun tampil dengan busana yang serba rapat, tetapi tidak kehilangan sensualitas.

memancar dari dalam, yaitu keinginan dan kegairahan. Sekali lagi, seni Jawa itu

0: kene mintar sih.
1: Punten dalem. Lepat nyuwun sih pangapunten dalem.
0: Piye mintar sih?
1: Kaget rasing manah kula. Dene kula wonten dusun panjenengan dalem timbali Kanjeng Adipati.
0: Kaget penggalihmu.
1: Inggih.
0: Mesti kaget. Wong ora wancine pisoanen kok tak timbali mongko leku nimbali ana ing papan sing sesingitan.
1: Inggih, ribet ra sing manah kula Kanjeng.
0: Ngene mintar sih. Iki ana gendeng cenenge karo sliramu tak jumenengake pinangka punggawaning praja Kadipaten Gading. Wis seneng saiki.
1: Inci remen sangat kulo. Tiang dusun kok dados punggawa menika ra kanugrahan to Kanjeng Adipati.
0: Ayo.
1: Matur sembah nipun.
0: Dadi Kadipaten Gading kuwi kudu ana wanita sing dadi punggawaning praja, ora mung jejering priya kabeh.
1: Ngaten.

0: sik ngerti.
1: Kono lampune peteng do ora kersa kene kok.
2: Kanjeng Adipati menika lho.
0: Ning rak yo gelem to.
2: Inci.
0: Nah, ngono kuwi.
2: Ning mbok mboten kesesa ngaten lho. Alon-alon kemawon.
0: Alon-alon.
2: Nggih.
0: Yo.
2: Kula menika dereng nate leladi kakung kok.
0: Durung tau leladi kakung.
2: Nggih.
0: Ya.
2: Janipun kula menika inggih kepengin gadah katresnan. Menapa malih kados panjenengan menika priyogong luhur mongko Kanjeng Adipati sinuyudan para kawula semanten kathahipun.
0: Saiki rak wis kelakon.

0: anggonku karo sliramu padha andon katresnan.
1: Mbok sampun ngeyem-yem iku lho to Kanjeng Adipati.
0: Sesuk nek wis tekan titi wancine aku tak sowan wong tuamu.
1: Ngaten.
0: Tak matur.
1: Dipun tembung resmi ngaten nggih. Kanjeng Adipati menika kok malah gemujeng lho.
0: Saking senenge.
1: Ngaten.
0: Jumeneng Adipati duwe sisian isih nom tur ayu.
1: Kanjeng Adipati menika nyata ngapunten menawi pun keparengaken kula badhe nyuwun pirsa.
0: Nyuwun pirsa bab apa?
1: Ngendikanipun menika wau Kanjeng Adipati kagungan garwa pira wae mboten menapa-menapa. Lah panjenengan menika garwanipun pinten to?
0: Aku siji diajeng Retno Wulan.
1: Ngaten. Lah nek ngendikane menika wau jarene oke.
0: Ora kok jarene oke. Umpama kaya ngono kuwi ya kahanan ora apa-apa.
1: Ah, Kanjeng Adipati menika. Mengke gek kula menika nomor pira ro?
0: Nomor loro. Kok kepiye to?
1: Saestu.
0: Saestu tenin.
1: Namung kalih toktil.
0: Kalih toktil. Mbuh sesuk.
1: Wah, menika marake njur piye wong kula menika saestu tereng nate.
0: Ya,
1: tereng nate sesemahan.
0: Isih prawan.
1: Menika tasik ting-ting.

0: aku kasih ganti pati
1: cek suwaniro ono ngarep pati cek suwanipun koperasi anggenipun rawuh wonten ing pendapi kabupaten Gading jek Kanjeng Adipati
2: ujo pangestu panjenengan dalem kula anggenipun suwan panjenengan kaparingan ngobrol kepinggih
1: semanten ugi abdi dalem pepatih ing Gading mriki

0: kok njeng mboten ngendika langkung rumiyin to.
1: Iki lagi padha ngopo?
0: Ah, punten dalem sewu menika nembe gladi abdi enggal.
1: Milih abdi enggal kok pringas-pringis kaya ngono. Apa ora ana liyane apa piye?
0: Mesakaken menika Kang Mas, jalaran sinaosa kados menapa kemawon menika inggih betah panggesangan. Kepengin ngenger wonten ing kadipaten Gading mriki. Monggo.

0: meneh nek arep gladi para prajurit juru taman kuwi ya ning papan sing bener.
1: Injih nyuwun pangapunten Kang Mas.
0: Wis ora

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim,

0: bersabda, adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.

kebenaranmu, oh Muhammadku. Sepanjang jalan kulihat wajah-wajah yang kalah menatap mataku yang tak berdaya, sementara tangan-tangan perkasa terus mempermainkan kelemahan. Air mataku pun mengalir mengikuti panjang jalan, mencari-cari tangan lembut wibawamu. Dari dada-dada tipis papan terus kudengar suara serutan derita mengiris berkepanjangan, dan kepongahan tingkah meningkah. Telingaku pun kutelengkan, berharap sesekali mendengar merdu menghibur suaramu. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Ribuan tangan gurita keserakahan menjulur-julur ke sana kemari, mencari mangsa memakan korban, melilit bumi meretas harapan. Aku pun dengan sisa-sisa suaraku mencoba memanggil-manggilmu, oh Muhammadku, oh Muhammadku. Di mana-mana sesama saudara saling cakar berebut benar sambil terus berbuat kesalahan. Quran dan sabdamu